Dekalu milu tamami kita kangisugi. Dekalu ngang nasale kama. Amaluna yani Leo Brown amau yoga siba kebet kutamam.

Kerakatleta tengok tani lagi je. Iti unda kita boleh lihat tahu dia kundi lawan dia. Iti kundi saya Norman Wells kita ini kena lagi di orang kira je kita desa ni kau di kau di kau. Kita nanti dah ni kau orang kundi orang kisah ni kau dia kau tu ni kau orang mungkin lagi di. Tati tegene kenga da Norman Wells ko aji tati RCMP detention da aji detention desmari ji kiten kileten de kuri kyo da so ke taji wala kuri de kuri kuri di luka aji kuri cha ka Franklin Avenue Norman Wells es sa aji ko da sa aji kyo kandi o kuri me ta zeti aji August 31st ke sa me kuzi ni ki kandi a sa ko we si ga jan ko ke a sa ke di Jadi kerjalah, macam jadi kerja kerja kerja ni semua itu saja. Tujuan lah kerja kerja ni takkan dia kerja jadi kerja takkan dia kerja tak kerja macam jadi takkan dia kerja ni semua itu. Jadi tujuan kerja kerja jadi tadi RCMP Corporal Justin Helm kerja dia jadi kerja sebagai kerja jadi kerja jadi tadi kerja kerja ni takkan dia kerja jadi macam jadi takkan kerja ni semua itu kerja church juga dia gitu. Aji aku senja ini aji dasi aku kau ni ke kan dia mal dia orang senja dia lah mereka saya kau ni aji aji tanya aku orang ini aji tanya kan dia trespassing kau si kan dia kau tu kira sana aji aku senja ini lagi dia kau saya dia kan dia sesuatu aji di sana tan dero kau tahu aji Israel kau saya Betul deh si Iran kau hehe, kau ni kau ni tu zaman kau ni cakap Iran kau bahkan deh si straight up from Moses, ya sangat di netel orang kau ni kau ni telefon ni tu kau ni si netel orang kau ni kau dah kuli kau ni kau ni straight up from Moses kau ni tu asal ni telefon ni kau cakap ni kau ni si kau cakap zaman kau ni so sah deh zaman betul deh zaman Israel Iran kau hehe, kau ni tu